0: Radio Vanuatu, votre source fiable d'information, de culture et de musique. Chaque jour, nous vous apportons l'actualité de notre pays, des analyses pertinentes sur les événements qui façonnent notre nation et des reportages captivants sur la vie au Vanuatu. Nous vous proposons une programmation variée avec des interviews de personnalités locales et internationales, des discussions approfondies sur les enjeux qui nous concernent tous. Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en déplacement, Radio Vanuatu reste votre partenaire quotidien. Avec nous, vous êtes toujours connecté à ce qui se passe autour de vous, partout où vous êtes. Radio Vanuatu, notre voix.
1: Allô, yo ratana ratafia province.
2: Awo ni firango awo fi province sefa.
3: Allô, na yaku kristali leo na mining penamba province.
4: Allô, no na sawa Samuel na no uta Malamba province.
5: Kontakan ur tamambu sama province. Lumbo inda kasumbu.
6: No tangwer lap torpa province.
7: Hemia emi voice pung province program. Emi voice pung tafia seva Malamba penama sanma motorpa province. No Monday kasem Saturday. Voice from province, he may talk about Olketa development issue, more achievement, what is happening long Olketa province. Long Radio Vanuatu, we have my voice from Yumi.
8: Hello, and welcome long voice from Tavia, with me Iso Yarwell. Long today program, by me Harem, area administrator, long not Iramango. Remy Nambin, by me talk about all development activities, we may start taking place long area council, long not Iramango.
9: Good night, all listeners to Voice of Tafia and all listeners to Radio Vanuatu program for Voice of Tafia.
10: Project lo partnership lo fish lo
9: hindi hinigam natin mo ba 1 million wapi o nakakasya lo hindi lo not lo hindi sa ating mga fishery project at Timor Leste kasi nga hindi hinigam mo pa kahit ang lobilang sa nagulay hindi mo ka nangyayang project sa mo. Alo kay Sir Magnan, problem pa 1 million ang ito lo fishery natin mo ang fishery project. Ana ini gak terjadi pun papali travel project. Saya ini bagus project pun papai. Ini help lo sekali ekonomi lo komite bring. Dan orang lain kata lo ini dapat apa tu ting kapan ini pada kejadian kapan kita bacaan atau apa tu ting itu pun itu pas. Ini ni butuh mana lo pokok lo mana ini pilih je. Ini kat ini apa ini kan pak ini katina mana blog ini kata. Plan yang kita buat, kalau we mention lo Islam lo, sekarang Islam lo ini lo apa ya? Ini yang terkait so. One dia ni alok kredit, atau apa ni ini kami pun ni pelajar kita stop lo, terus apa itu lo, apa istat? So ni pelajar kita efisien, ni pelajar buat datang punya ni kami ni. Emi mungkin mimi misi matu ada plus kilo istakolo villa atau ini sistem cara untuk bisnis ni onco. Emi ada walau ni kama individu eh, saya mau bisa mandiri ni hook spin, ipota mau kota rinta niu. Isaro ni kama hidup di blau so fa hidup ini misalnya saya apa lepas sa lepas ni ego populasi saya mau luar negara mani, oligu koko, mas terang ego kasih tahu pasal mani. Ako sa lipid lo ang kilmatilapan. Kaya yung mga ta ani yung staff lockdown so kami mo ani yung herba at so kami to early business to early work lo kaya ako yung lo no termang mo ani yung lo sa termang mo ito isakam ano tarakin isang sikat mani so isang karmani so isang karmani ma ispid lo ako ang salim lo isla at lo yung mga tarakin. Really impact lo political karon ay ni kita positive impact lo eh in some metrics focus lo sa business lo sa siya at ang ibig lo ang plan ko lang naman sa mga karon ni plan ng mga kapelo dani yung mga plan ng mga siya quality plan ng mga sa mga ispano kung sa akin yun eh ito lang mo ni plan ng kaso na at moment ni kung mas eh dulo kita collection ng mga kapelo tungo sa mga iplay ko yung mga kaya apa na pa mga iplan yan ano yung kung statistik yung isa hindi mo nato po ko really yung isa ko po kasi yung 20% ko so kami anyone ko ta ito ko yung isa ko siya nung 3 pa yung karapangka mo yung hindi ko nato mo nasa siya din ang part yung lang play ni upad na si Pulo tapi nga dalam semalam satu projek komputer yang macam ini kita minta panas ni bukan mahu kita lakukan ni, so dalam semalam ini kata projek lo kita projek lo bukti ini puni kita kata kalau kontak lo warna supervision kita lakukan ni, buat nama ini aku di sini kita saksian dalam program lo. Proyek lo bukti ya tadi, so, ayam isap buat nama lo ini kata, ekia asupnya tim lo lihat belum lo, tapi ko isap lo tua, isap lo cuma program. So, sambil lah, apa ini lo, wanya mau isap apa, nana, ini lo se, Tanina when lo something to me no comment masih lo people last week we meet a program where we got one antar lo kata lo kemudian organisasi lagi oleh tim kami lo yang main lo determin apa lo sih itu kita bisa beli ini lo tapi ya mesti Edward ayo kita tim kami lo nanya mah all training lo upskilling lo jangan kalau beli ini lo termin apa bisa lo saya ini kan ada outbreak lo sih gue ini lo sabe. Pero si cara los amigos o los tipo last week oli ani kata ni kata ni karo mo when se me ama o kata los familiares pero pinta como que han training los fundarme ando le me que lo iba a hacer en el training we ni asistí voy a con la peli que que me hizo está muy visible muy ni sabe tengo un pase que no le lo bueno nada ni sabe a que que tiene Juan Lexo hablo la sala a pinti we ni after le imilo era primi en lo nocho a hoy mi sabe la sub se ya sin esa en esta after le imilo era lo imi ana hoy ni kim ma information puro a es primi lo nocho ma hopo a coming el lindo we mi sabio que imi empieza a ser mo a perfectness lo people en mi primi ka primi no karen me sobre si imi empieza a ser como ya pagi atkatian so, bisa putu mayor kisah selalu kapan kisah streaming nono terbangu, se time ikut lo di timur saya tempat dia kata bongkar pagi, kata tu isu yang isu berbagai soal sentana mobil atau ini lo apa media sesuatu ini lo terbangu, tapi ini no dapat cuma lo mali di bisa kisah lo ko satu senawi di perlekatan saya memang satu yang ini investment lo people lo ini oleh mas Miguel so lumigam may assist at lumigam sa tanig ng mga tripod yung higap kakaista so yun niya sa mga lapit yung higap